Iho i o ho hoi, ke o mea o pūrose, i honi kaurana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o ho hoi, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kūpa. I a nei, i hono, ka imi, ka anui a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi ka ohu, i ka lau o ki pai, e ho a pili.

Hej hoj oh ho. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himili vili ho in och kamalahini. Na malahini ho i oh ho. I kama aina ho. Uano ho. Ia ho i a kupa. Ia nei i hono. Ka ini ka anohi a kau. I kaluna na molokana. Noho na ho o i ka o ho. I ka lau o ki paina. I hoa pili ho i no ki o ni kaulana o hanalei. I hoa pili ho i no ki o ni kaulana.

Ma kau non ahono ko na, mai apa kau na.

oscuro. Check out my wife.

tomato e ha, hi, panana, panana, panana, panana, panana.